0: Dewi, kamu tenang.
1: Aku mau balik sekarang.
0: Jangan khawatir, tenang.